给乌拉萨西啊，买新爱发哎，我当个没有古王来了也多，啊，到布罗格拉姆个呀，我发现呢，别买爱发西个呢，古莫别买给。古到福马达拉呀，几号 week end 呢？古马达个边爱阿亨呢 ，flight 的，啊，来帮个给古米样个。Eh, lah, apa yang ahoni kau faham fana kau mabla lata kau degree evalu Celsius kau maklum dah degree ewataha faham hau o air ahoni peseti toluhiva eh angin batangi dia mehe tonga hihi faham ke kilometer tahua kehe hawa apang pungi kau ahoh tonaki ahoh hiva o me ki au a fia hoa pongi pongi koe fua maa whana maulalo taha tigiria e hongo fulu maulunga taha tigiria e ua taha fua hau hau o eau pe sete ni manoa pe ange matangi pe mihe tonga hahake aki ae kilomita e taha ua ki he hoa ahau sapa de lewa sapa de fae ea ahau hongo fulu o me Lai la la ape aha sapate koe fua maa whanau maa lalo taha tigiri ae taha taha maa lunga taha tigiri e ua ua. Koe fua hau hau o ea pe se tia e ono noa. Pe ange matangi pe mehe tonga haha kea kilomita e taha faa ki houa. Koe koe tungaya o e tau fomatala ea koe ke wiki eni. Ihe filawe mo fetongi paanga, koe paanga taha a Australia fe ngoe mo seniti e fituua tes Mareono, Amerika. Seniti e fituua tes Mareono, Amerika. Ihe paanga Nusila, koe paanga taha, seniti ua taha tes Mare faa, Nusila. Paanga taha, seniti ua taha tes Mare faa, Nusila. Paanga taha, seniti fitu faa tes Mare valu. Tonga. Paanga taha, senite fitu fa tesimare valu tonga. E koe tuu ia, ae tau fomatala ea, ki he wiki eni, pepehe foki ki he e, tonga koe ia oefe tongi paanga. Koe ni tau hivahana hoko, isi ngai fae. Pia hangi pe koe lawe ane nei, kore whanau more atu pe koe uhi koe tohanga tonu pe pia me Facebook ka. Iai ngai toa ke kuhu.

Ate pulang mana itu enggak yang ni? Polika pifoketi pemerintah dah gue wilayah ke Pacific Connect Proprietary Limited. Lalu kita wifi itu dengan kata ni fra o a ho o o fa kita enggak ke family pemerintah enggak. Nah, faham aku tu fokus ihe buke, ngah buke kau ni kau mali waktu, ai ngata ai utai, ahau aku ya faham mali, ahau ayuh osir, eke ngah faham ini kita ini kau ya oleh vaka, beh mawah vaka dah hai, ahau ni tu do muiya, faham ke? Kau ngah vaka kau time day pilih aku kau mali, video taki kia polikapi fokus tipe mui Pacific Connect, mui faham ini. Efek apa fikir Muhammad kefahamkan utara pemohon tu efahinga tu kon kehebe elava Pacific Connect. Pemohon angalu kon uinga ko efek apa kini peko uhoini. Efek itu tak ianga Pacific kipe mata papeo kolope Pacific Connect Proprietary Limited. Ngahi fraygi efek itu tak kini ngahi fikir uang main kiai. Efek kia William mi higi fonua foketi ihe noa faa taha nima, nima ono ua walu taha walu fikaku ia. Noa faa taha nima, nima ono ua walu taha walu. Pe kua polikapi foketi ihe noa faa taha noa, taha faa noa hiva faa walu fikaku ia. Noa faa taha noa, taha faa noa hiva faa walu. Puka don't pick a warehouse ihe fika hiva fitu o Deedham Street easy over water. Ongalwede ia polikapi foketi moe Pacific Connect Proprietary Limited.